0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakainya aja di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

teman berdua, siapa nih yang pagi hari ini masih semangat ya, atau baru mau mulai untuk mencari semangat itu? Karena ini sudah hari Minggu ya, sudah masuk ke akhir pekan, dan kalau kita ngomongin soal semangat, siapa sih yang kalau sudah mulai capek banget sama rutinitasnya langsung kepikiran satu kata, yaitu healing.

destinasi yang jauh sampai-sampai kita lupa kalau di sekitar kita sendiri itu masih banyak tempat yang belum pernah kita eksplor. Bahkan bisa jadi ada tempat wisata yang jaraknya cuma beberapa puluh menit dari rumah, tapi kita belum pernah datang ke sana. Padahal traveling itu nggak selalu tentang seberapa jauh kita pergi atau seberapa mahal kita mengeluarkan uang. Traveling itu juga bisa tentang pengalaman, suasana baru, mengenal tempat sendiri, bertemu dengan orang-orang baru, dan tentu saja punya cerita baru. Jadi pagi ini di sepeda aku pengen ajak kamu untuk bahas tentang traveling yang gak harus mahal, cara anak muda untuk menjelajah daerahnya sendiri itu seperti biasa. Karena siapa bilang sih liburan harus bikin dompet kita selalu nangis?

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert, kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh, mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

kalau kita ngomongin liburan, destinasi yang muncul di kepala kita biasanya pasti tempat-tempat yang jauh ya. Kita lihat orang pergi ke Lombok, terus juga ke Jogja, Jakarta, bahkan ke luar negeri. Terus kita berpikir, wah kapan ya bisa ke sana. Padahal kalau kita berhenti sebentar dan melihat sekitar daerah tempat kita tinggal, itu juga punya banyak cerita. Ada pantai mungkin yang belum pernah kita datangi di Bali, ada desa wisata juga, ada tempat bersejarah, kuliner lokal yang sebenarnya enak banget. Terus ada tradisi dan budaya yang mungkin selama ini kita lihat setiap hari tapi belum benar-benar kita pahami. Ini menarik teman Pro 2. Kenapa kita sering lebih penasaran dengan tempat yang jauh dibandingkan tempat sendiri? Salah satu alasannya mungkin karena media sosial ya. Ketika sebuah destinasi viral, kita melihatnya berkali-kali, akhirnya muncul rasa, wah aku juga nih mesti kesana. Padahal tempat yang gak viral bukan berarti gak menarik. Kadang justru tempat-tempat lokal yang sederhana itu punya pengalaman yang lebih personal, dan traveling di daerah sendiri juga punya banyak keuntungan. Kita lebih hemat biaya perjalanan kan, terus juga lebih fleksibel, mau pergi pagi, siang, sore itu bisa kita sesuaikan sendiri. Dan kita bisa sekaligus mengenal daerah kita sendiri. Karena lucu juga kan kalau kita bisa cerita panjang tentang destinasi di luar daerah, tapi ketika ditanya tempat menarik di daerah kita sendiri, kita malah bingung. Padahal mengenal daerah sendiri juga bagian dari mengenal identitas kita. Dan yang paling menarik, traveling lokal juga bisa memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Ketika kita membeli makanan di warung lokal, menggunakan jasa pemandu lokal, beli oleh-oleh dari UMKM, atau bayar tiket masuk destinasi, secara nggak langsung kita bisa ikut mendukung ekonomi masyarakat. Jadi traveling bukan cuma soal kita mendapatkan pengalaman, tapi juga tentang bagaimana kehadiran kita bisa memberikan manfaat bagi tempat yang kita kunjungi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hits Now. Kalau misalnya mau eksplor daerah sendiri dengan budget terbatas, harus mulai dari mana ya? Mungkin kamu bisa coba untuk mulai dari riset destinasi yang dekat ya, nggak perlu langsung cari tempat yang jauh. Buka peta, terus cari informasi di media sosial, tanya teman, atau mungkin cari tahu dari komunitas lokal. Bisa jadi dalam radius perjalanan yang masih terjangkau dari rumah, itu ada banyak tempat menarik. Terus kedua adalah buat itinerary sederhana. Dalam satu hari kamu mengunjungi 2 atau 3 tempat yang lokasinya berdekatan. Jadi waktu dan biaya transportasinya itu bisa lebih efisien. Terus tentukan budget dari awal. Misalnya kamu punya uang tertentu untuk satu kali jalan gitu kan. Nah, dari sana bagi untuk transport, makan, tiket, dan dana cadangan. Jangan sampai karena terlalu excited jalan-jalan pulangnya malah bingung karena uangnya habis. Terus kamu bisa pilih aktivitas yang gak selalu membutuhkan biaya. Nikmatin pemandangan, atau mungkin jalan-jalan, mengunjungi tempat budaya, nikmatin suasana desa, atau eksplor kuliner lokal yang gak harus selalu mahal gitu kan. Dan kalau memang memungkinkan, jalannya itu gak sendiri tapi bareng temen. Selain lebih seru, mungkin beberapa biaya itu bisa kita bagi gitu, patungan ya kan. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting ketika kita traveling, jangan cuma berpikir kalau aku datang untuk foto dan upload, tapi coba ditambahkan satu pertanyaan, apa yang bisa aku pelajari dari tempat ini. Kalau datang ke desa wisata, mungkin kamu bisa kenal dengan masyarakatnya. Kalau ngunjungin tempat budaya, bisa cari tahu ceritanya seperti apa. Kalau nikmatin kuliner lokal, cari tahu gimana makanan itu dibuat dan apa cerita dibaliknya gitu kan. Karena jadi wisatawan yang keren bukan cuma soal foto yang bagus, tapi juga soal sikap kita ketika ada di tempat orang lain. Jadi jangan lupa untuk yang namanya menjaga kebersihan. Dan untuk anak muda, ini sebenarnya bisa jadi peluang loh teman Pro 2. Kalau misalnya kamu suka foto kan, bisa dokumentasikan perjalanan buat mini vlog kayak gitu kan. Kalau misalnya suka bikin video juga bisa buat konten tentang destinasi lokal. Kalau suka nulis, bisa cerita perjalanannya seperti apa. Jadi satu perjalanan sederhana itu bisa menghasilkan banyak hal. Pengalaman untuk diri kamu sendiri, promosi untuk daerah, dan peluang untuk berkarya. Dan yang penting, jangan sampai kita merasa harus mengikuti standar traveling yang ada di media sosial.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

ternyata memang traveling itu gak harus selalu mahal dan gak harus selalu jauh ya teman Pro 2. Kadang kita cuma perlu mengubah cara pandang. Bukan lagi bertanya aku bisa pergi sejauh apa, tapi coba tanyakan seberapa banyak tempat di sekitarku yang belum aku kenal. Karena bisa jadi ada cerita menarik hanya beberapa kilometer dari rumah kita, ya kan? Ada kuliner yang belum pernah kita coba, ada destinasi yang belum pernah kita datangi, budaya yang belum pernah kita pahami, dan ada juga masyarakat lokal yang punya cerita luar biasa untuk dibagikan. Jadi buat kamu yang selama ini merasa belum bisa traveling karena budget terbatas, mungkin gak perlu langsung berpikir soal liburan jauh. Mulai aja dari daerah kamu sendiri.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu yang dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman berdua, ada kabar menarik dari dunia media sosial Meta ya, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp sepakat untuk membayar settlement hingga 18 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 321 triliun terkait dengan gugatan di Amerika Serikat. Tapi yang bikin perhatian, Meta juga akan mengubah sejumlah fitur Facebook dan Instagram untuk meningkatkan perlindungan pengguna remaja. Mulai dari pembatasan penggunaan maksimal 2 jam sehari, mode malam, school mode, sampai menyembunyikan jumlah like. Dan menariknya, Meta terang-terangan mengajak dua kompetitornya, ada TikTok dan juga YouTube, untuk menerapkan perlindungan serupa. Bahkan ya, Meta itu menawarkan tambahan 5,3 miliar dolar Amerika Serikat jika kedua platform tersebut ikut melakukan perubahan. Tapi kebijakan ini untuk sementara hanya berlaku bagi pengguna remaja di Amerika Serikat. Nah, menurut kamu pembatasan waktu media sosial seperti ini perlu juga diterapkan di Indonesia gak sih?

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

berdua, kamu masih inget Twitter yang ada logo burung birunya gak sih? Nah, platform yang dulu identik dengan istilah tweet itu kabarnya hidup lagi ya. Sebuah startup asal Virginia, Amerika Serikat, Operation Bluebird, meluncurkan platform bernama Twitter.now. Saat ini baru bisa diakses lewat website dan mereka sudah buka akses awal untuk anggota. Konsepnya tentu bikin nostalgia ya, karena mereka mencoba menghidupkan kembali identitas Twitter yang berubah menjadi X setelah diakuisisi Elon Musk di tahun 2022. Tapi ternyata peluncuran ini gak lepas dari persoalan hukum. Operation Bluebird sedang bersengketa dengan X Corporation soal hak atas nama Twitter, istilah tweet, dan logo burung. Jadi apakah Twitter.now bakal benar-benar jadi penerus Twitter yang dulu kita kenal? Kita tunggu ya perkembangan selanjutnya seperti apa.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: now or never. I can't sleep.
1: Yang bikin bagi kamu makin seru. Kita lagi di Sepada berikutnya. Sepada, hanya di Trenu FM, teman terbaik kamu.

Lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
7: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, madrasah di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan berbagai inovasi dan prestasi di bidang pendidikan. Salah satunya MI Nurul Huda Singaraja yang mengembangkan sistem informasi MI Nurul Huda atau SIMINUHA. Kepala MI Nurul Huda Singaraja Andi Rishadi mengatakan SIMINUHA awalnya dikembangkan setelah pihak madrasah mempelajari berbagai inovasi digital dari sekolah lain. Kini aplikasi tersebut telah berbasis APK dan dapat diakses melalui Play Store. Info selanjutnya, teman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui program pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Kali ini kegiatan digelar di SMA Negeri 1 Tejakule pada Jumat 28 Agustus 2026 dengan melibatkan ratusan siswa kelas 11 sebagai calon pemilih pada pemilu mendatang. Program tersebut menjadi bagian dari upaya KPU membangun kesadaran demokrasi sejak bangku sekolah. Selain mengenalkan proses kepemiluan, para peserta juga diajak memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menentukan pemimpin melalui pemilu. Info terakhir, teman Pro 2, Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng mengimbau masyarakat membudayakan tertib berlalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng, Aibtu Nyoman Supriawan, mengajak masyarakat menjadi pelopor keselamatan dan meningkatkan kesadaran dalam berkendara. Yaitu tadi Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Halo, halo, selamat siang teman Pro 2. Gimana siang harinya ini di hari Minggu? Udah pada olahraga belum? Udah pada jogging belum? Udah pada nge-gym belum? Udah pada sarapan? Iya, pasti yang belakang yang paling udah jawab, paling udah jawab, paling jawab udah. Gimana sih? yang jawab paling banyak pasti sudah sarapan. Betul kan? Ya betul. Jangan sampai membiarkan perut kita kosong sampai siang, teman Pro 2. Aih, mantap. Ketemu lagi nih bareng aku Wira di Santai Siang. Tentunya sampai nanti jam 3 sore aku bakal nemenin kamu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Karena aku gak cuma nemenin aja, aku juga bakal muterin lagu-lagu hits biar siang kamu makin oke, makin yoi, moodmu semakin membaik, teman Pro 2. Selain muterin lagu-lagu favorit, lagu-lagu yang lagi hits, yang lagi viral, aku juga mau ngasih informasi-informasi biar kamu tuh gak tertinggal ada informasi apa sih dua hari atau kemarin gitu, atau pagi ini ada informasi apa nih yang terbaru nih. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, sayang banget kalau kamu lewatin ini, teman Pro 2. Kita seru-seruan ya sampai jam 3 nanti, teman Pro 2. Dan di segmen pertama seperti biasa di Santai Siang Pro 2 Singaraja, teman Pro 2, yaitu Pro 2 Hitlist Request. Jadi buat kamu nih, teman Pro 2, yang mungkin lagi ngecil, lagi santai, atau lagi istirahat habis olahraga, atau lagi ngelamun, iya, atau lagi habis bersih-bersih, atau habis sarapan, iyo, saatnya nyantai sambil dengerin lagu favorit kamu. Kamu bisa request ke WA Pro 2 di 0811 3991 054. Terlalu cepat Kak Wira. Oke, pelan-pelan aja. 0811 3991 054. Kamu tinggal chat aja ke situ mau request lagu apa, nanti aku bakal puterin buat kamu, teman Pro 2. Oke, aku tungguin ya requestan dari kamu, teman Pro 2.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Enggak bocin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu di sesi Pro 2 It is request nih teman Pro 2. Aku mau bacain, udah ada 2 WA yang masuk nih mau nge-request lagu. Buat kamu yang mau ikutan yuk gasin di 0811-3991-054. Ada Kak Lara nih yang mau request lagunya Nona Yang Hong. Lagi nge-hits banget itu lagu ya, lagi udah bisa go internasional itu lagu, mantap. Oke, Kak Lara, aku tampung dulu. Lalu selanjutnya ada Kak Neni. Kak Neni ini mau request lagunya Fish yang Nina. Kak Neni request lagu Nina. Boleh juga. Oke, kalau gitu langsung aja deh 2 lagu requestan dari kamu. Kalau kamu mau juga ikutan lagu kamu diputerin, boleh ke WA-nya Pro 2 di 0811-3991-054. Ini 2 lagu dulu untuk Kak Lara sama Kak Neni. Check it out.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Teman perdua, ini aku mau kasih fakta menarik nih. Mengapa anak muda lebih sering mementingkan egonya diri mereka ya? Ini menurut beberapa studi psikologi, anak muda sekarang hidup di era yang sangat menekankan personal branding dan validasi diri. Media sosial bikin banyak orang terbiasa fokus ke aku, pendapatku, dan perasaanku. Ditambah lagi nih teman perdua, tekanan untuk sukses, terlihat bahagia, dan selalu kuat sering bikin anak muda belajar bertahan dengan cara membela diri sendiri dulu nih. Ego kadang muncul bukan karena mau menang, tapi karena takut kalah, takut gak dianggap, dan takut gak cukup baik. Jadi untuk kamu teman perdua, baiknya lebih belajar lagi untuk gak mementingkan ego sendiri, tetapi gimana kita aware terhadap lingkungan sekitar.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

Bencana itu udah bikin panik. Jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, yang bikin ngeri di tahun ini adalah ancaman digital makin gak kelihatan nih teman Pro 2. Kalau dulu ancaman itu email aneh atau link mencurigakan, sekarang bentuknya lebih halus. Bisa lewat aplikasi, akses publik, atau kebiasaan kita sendiri yang terlalu santai soal izin data nih. Faktanya teman Pro 2, banyak kebocoran data justru terjadi bukan karena diretas langsung, tapi karena pengguna tanpa sadar membagikan informasi pribadi. Misalnya asal klik izin, pakai jaringan umum tanpa pengamanan, atau pakai kata sandi yang sama di banyak tempat. Jadi ancamannya bukan selalu dari luar, tapi sering datang dari kelengahan kita sendiri.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ya teman Pro 2, masih bareng aku Wira tentunya di sore ceria Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah gak nih lagi denger lagu favorit terus tiba-tiba merinding? Itu tuh bukan lebay namanya teman Pro 2, tapi reaksi otak. Saat bagian lagu yang kita suka banget nih diputer, otak melepas hormon dopamin, hormon kebahagiaan. Makanya lagu tertentu bisa bikin kita flashback ke momen tertentu, seperti misalnya lagi jatuh cinta atau pas patah hati atau masa sekolah yang penuh kenangan ya teman berdua. Musik itu bukan cuman suara, tapi memori yang hidup lagi. Kalau kamu kira-kira ada nggak musik yang bisa membangkitkan memori kamu teman berdua?
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman Pro2, kini perkembangan teknologi makin kerasa dekat sama keseharian kita. Salah satunya soal penerjemah berbasis kecerdasan buatan atau AI ya. Sekarang teman Pro2, teknologi terjemahan gak cuman nerjemahin kata per kata, tapi juga bisa menyesuaikan gaya bahasa. Mau hasil yang santai, formal, atau mudah dipahami, semuanya bisa diatur. Ini jadi kabar baik buat anak muda yang sering belajar bahasa, bikin konten, atau mungkin komunitas lintas negara. Teknologi ini nunjukin kalau AI bukan buat menggantikan manusia, tapi bantu kita berkomunikasi lebih cepat dan efektif tentunya ya teman Pro2. Intinya teknologi makin canggih, tapi tetap balik ke bagaimana kita pakainya secara bijak tentunya.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke teman berdua, aku mau ngomongin seputar ekonomi digital nih teman berdua. Apa sih ekonomi digital itu teman berdua? Iya, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ekonomi digital itu adalah bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital seperti internet, aplikasi, dan perangkat pintar untuk jual beli, produksi, layanan, sampai transaksi uang. Begitu teman berdua. Jadi kegiatan ekonomi nggak lagi harus pakai cara tradisional. Semuanya bisa terjadi secara online atau digital ya. Ekonomi digital bukan cuma soal belanja online, tapi juga bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi semuanya makin cepat, efisien, dan global karena teknologi teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3

0: pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Hei kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: Daily Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng aku Wira di Santai Siang kali ini. Wih, teman Pro 2 ini kan lagi berangin nih. Sebarusan ada insiden tuh, ada pohon tumbang di dekat Jalan Gajah Mada nih ya, di depan Kodim, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang sekarang lagi proses evakuasi pohonnya ya, biar bisa dilewati lagi, karena tiba-tiba tumbang itu pohon sebesar itu. Untungnya gak ada korban jiwa, teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap hati-hati yang lagi di jalan ya, karena lagi angin besar, mungkin yang deket-deket pohon agak dihindarin dulu. Kita nggak tahu ya pohonnya kuat atau enggak gitu, teman berdua. Semoga kamu tetap selalu sehat ya, teman berdua ya, nggak dihindarin, pokoknya kita dihindarin dari mara bahaya apapun semuanya deh. Oke, lanjut lagi teman berdua ya di Santai Siang di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya segmen Motif Muda Kreatif nih, teman berdua ya. Kadang tuh kalau ngomongin muda kreatif, ngomongin masa depan anak muda nih ya, kamu tuh sering gak sih ngerasa harus memilih mau jadi karyawan atau jadi pengusaha? Ya kan? Bingung kan? Nah, padahal tuh sekarang tuh ada pilihan ketiga, bukan mau jadi karyawan atau pengusaha aja gitu, teman berdua. Pilihan ketiga adalah, kenapa gak dua-duanya? Kerja tetap jalan, tapi di luar jam kerja, kamu membangun usaha kecil-kecilan. Bisa jualan makanan, entah thrifting, entah jasa desain, freelance, bikin konten, jadi reseller, sampai membuka jasa sesuai skill yang kamu punya, teman berdua. Istilahnya sering disebut side hustle nih. Dan konsep ini makin relevan karena dunia kerja sendiri terus bertambah. Menurut World Economy Forum Future of Jobs Report 2025, sekitar 39% skill utama yang dibutuhkan di dunia kerja diperkirakan akan berubah sampai 2030, teman berdua. Jadi skill seperti creative thinking, resilience, flexibility, technology literacy, sampai lifelong learning justru makin penting, teman berdua. Artinya, punya pekerjaan utama sambil mengembangkan kemampuan atau usaha lain bukan sekedar mencari tambahan uang, bisa juga menjadi cara untuk mengembangkan skill, membangun jaringan, dan menciptakan pilihan karir, teman berdua. Jadi kerja kantoran bukan berarti pintu usaha harus ditutup, begitu juga punya usaha bukan berarti harus buru-buru untuk resign begitu, teman berdua. Iya, satu jam ke depan aku bakal ngebahas tentang ini ya, kerja, usaha, why not both, kenapa gak dua-duanya gitu, teman. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Santai siang

Oke teman muda, lanjut lagi ya, masih di segmen Motif Muda Kreatif. Masih ngobrolin kerja, usaha. Kenapa sih gak dua-duanya aja? Ahai, ya kan, indis ekonomi gitu loh. Ahai, anak muda banget itu indis ekonomi. Pertanyaannya teman muda ya, kenapa sekarang itu banyak banget anak muda yang tertarik punya usaha sampingan tuh? Kenapa? Jawaban paling gampang ya tentu aja, untuk menambah income, apalagi indis ekonomi gitu loh. Tapi ternyata nih teman Dodo, bukan cuma masalah uang nih. Sebuah penelitian terbaru tentang Gen Z di Indonesia dan side jobs melihat bahwa pekerjaan sampingan menawarkan fleksibilitas, peluang mengembangkan karir, dan rasa lebih mandiri. Tapi penelitian itu juga mengingatkan bahwa fleksibilitas bisa datang bersama risiko pendapatan yang tidak stabil contohnya, dan tentunya kondisi kerja yang tidak selalu aman gitu. Gak 9 to 5 gitu teman Dodo, bisa kadang-kadang pagi malam gitu. Jadi jangan sampai kamu ngelihat side hustle ini cuma dari sisi, dapat tambahan nih. Tapi tetap ada yang harus dikorbankan juga teman berdua. Ada value yang bisa dibangun juga gitu. Misalnya kamu kerja sebagai admin nih, tapi malamnya belajar desain. Dari situ kamu mulai menerima freelance. Atau kamu kerja di perusahaan tapi punya usaha makanan kecil di akhir pekan teman berdua. Skill yang awalnya cuma dipelajari sebagai hobi bisa berubah menjadi aset karir nih teman berdua. Bahkan proyek kecil bisa mengajarkan hal yang tidak selalu kita dapat di pekerjaan utama, bagaimana cara menentukan harga, lalu ngadepin customer, melakukan marketing, mengatur cash flow sendiri, sampai berani mengambil sebuah keputusan tentunya ya, karena usaha kita sendiri gitu. Jadi side hustle itu bukan sekedar kerja dua kali, kalau dikelola dengan benar bisa menjadi laboratorium untuk belajar bisnis teman berdua. Berarti setelah, kalau untuk belajar kita juga siap dengan risikonya, jangan cuma ngelihat enaknya aja teman berdua.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, masih ngobrolin tentang muda kreatif ya, kerja, usaha, why not both nih, kenapa gak dua-duanya gitu teman berdua ya. Tapi jangan sampai nih yang tadinya why not both atau dua-duanya, terus tiba-tiba why I'm so tired. Ini yang bagian pentingnya teman berdua ya. Kerja sambil usaha memang terdengar keren, tapi jangan sampai slogan why not but menjadi kenapa hidup gue isinya kerja terus gitu ya. Penelitian yang diterbitkan di Journal of Management Studies mengenai side hustle menunjukkan bahwa pekerjaan sampingan bisa memberikan efek positif maupun negatif terhadap pekerjaan utama teman berdua. Dalam dua studi yang melibatkan 97 orang dengan 644 observasi dan studi lain terhadap 247 orang, peneliti menemukan bahwa side hustle bisa meningkatkan performa pekerjaan utama ketika memberikan kesejahteraan psikologis dan ruang untuk melepas stres teman berdua. Tapi sebaliknya, side hustle juga bisa menguras energi dan membuat perhatian terbagi. Salah satu faktor pentingnya adalah kemampuan seseorang memisahkan pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Jadi kalau mau menjalankan dua-duanya nih teman berdua, jangan cuma ngatur uang, atur energi dan waktu juga. Misalnya pekerjaan utama selesai pukul 5, jangan berarti pukul 6 sampai tengah malam otomatis harus dipakai untuk bisnis. Bisa aja cukup 2 atau 3 jam aja gitu ya dalam seminggu untuk ngurus usaha, sisanya dipakai untuk istirahat dan olahraga atau me time atau pergi bareng keluarga gitu atau rebahan aja deh. Karena produktif bukan berarti harus sibuk 24/7. Emang pompa bensin.

0: Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh. Kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.
1: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.

apart. Oke teman berdua, balik lagi yuk, lanjut lagi ngobrolin itu teman berdua. Itu apa sih? Jadi ngobrolin kerja, usaha, kenapa gak bisa dua-duanya sih ya? Kenapa gak kita ambil dua-duanya kalau bisa gitu teman berdua ya? Tapi kembali lagi gak semudah itu ya. Kalau sekarang kamu udah kerja dan kepikiran mau mulai usaha, kira-kira mulai dari mana teman berdua? Pertama nih, jangan langsung kepikiran harus punya bisnis yang besar. Itu basic, oke? Mulai dari apa yang udah kamu punya dulu nih, skill, waktu, jaringan, dan masalah yang tentunya bisa kamu bantu untuk selesaikan nih. Kedua, pilih usaha yang realistis dengan kondisi pekerjaan utama. Jangan sampai usaha sampingan malah mengganggu performa di kantor. Jadi pintar-pintar mengatur waktu teman berdua. Ketiga, tes pasar dulu. Jangan langsung ngeluarin modal yang besar. Misalnya nih, mau jual makanan, coba sistem pre-order. Mau freelance desain, cari satu atau dua klien dulu. Mau jadi konten kreator, konsisten bikin konten sebelum sibuk membeli perlengkapan mahal tuh. Jadi semua itu bisa dilakukan dulu dari hal-hal yang sederhana dulu teman berdua. Keempat, pisahkan keuangan, uang gaji dan uang usaha jangan dicampur begitu aja. Minimal punya pencatatan sederhana, modal, omset, biaya, keuntungan, itu teman berdua. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk selalu belajar teman berdua. Mantap kan ya? World Economic Forum menempatkan analytic thinking, resilience dan flexibility, leadership, creative thinking, technological literacy serta curiosity dan lifelong learning sebagai skill penting di dunia kerja teman berdua. Jadi buat kamu, mungkin masa depan bukan lagi soal kerja atau usaha, tapi gimana bisa punya pekerjaan yang stabil sambil membangun sesuatu yang menjadi milik kamu sendiri teman berdua. Kerja, usaha, why not both gitu. Yang penting jangan cuman punya dua pekerjaan, punya juga dua hal, penghasilan dan yang paling penting adalah kehidupan teman berdua. Oke, sekian dulu ya untuk ngebahas ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Sampai siang di Prodway FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Prodway FM. Teman terbaik.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI di Singa Raja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng aku Wira, tentunya di Santai Siang ya, sambil menemani santai siang kamu. Kali ini teman Pro 2 aku mau ngajakin kamu bergeser, dan aku mau ngasih informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Iya, siang-siang biar kamu semangat, walaupun Singa Raja lagi berangin kencang banget parah. Jadi buat kamu ya, stay safe pokoknya teman Pro 2 ya, hati-hati kalau mau keluar-keluar ya, lihat kanan kiri, karena barusan tuh aduh pohon tumbang tuh agak ngeri juga ya, untung gak ada korban jiwa, selamat semua gitu. Jadi buat kamu yang mau berpergian keluar, hati-hati ya pokoknya teman berdua ya, karena anginnya kencang banget ini di Singaraja pada siang hari ini. Oke, langsung aja info pertama dari dunia olahraga nih teman berdua. Kali ini ada dari sepak bola ya, ada Tottenham Hotspur yang kembali menelan kekalahan keduanya di Premier League kali ini ya, bermain di kandang sendiri. The Lily Whites takluk 0-2 dari Newcastle United nih teman Pro 2. Dua gol Newcastle tercipta pada babak kedua melalui Anthony Elanga dan Yohane Wisa. Padahal Tottenham sempat tampil lebih dominan di sebagian besar babak pertama dan menciptakan banyak peluang teman Pro 2. Namun penyelesaian akhir menjadi masalah bagi tim asuhan Roberto De Zerbi ini. Aduh. Kekalahan ini menjadi dua kekalahan beruntun Tottenham di awal musim ya, karena masih game week kedua ya teman Pro 2 ya. Setelah sebelumnya mereka dihajar oleh Brentford 3-0, dan lebih buruk lagi Spurs belum mencetak satu gol pun dalam dua pertandingan di liga ini teman Pro 2. Sementara itu Newcastle berhasil mengamankan kemenangan penting sekaligus memberikan awal positif bagi pelatih Matthias Jaisley. Buat Tottenham, pekerjaan Roberto De Zerbi jelas masih panjang untuk memenuhi performa dan mental tim di awal musim ini. Wah, kalah lagi nih Tottenham ternyata ya teman Rodo ya. Ya kita lihat aja, mungkin masih karena banyak pemain baru ya, hampir setengah skuadnya ini dirombak di yang musim kemarin, di musim yang sekarang ini banyak-banyak pemain baru. Padahal kalau kulihat ya pemain-pemain baru ini juga bagus-bagus loh teman Rodo, tapi kenapa mungkin belum solid ya. Semoga nanti kedepannya Tottenham bisa kembali on the track kemenangan ya. Dan selamat buat Newcastle yang berhasil meraih 3 poin hari ini.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang.

Oke, lanjut lagi teman bro 2 ya, masih dari informasi dari dunia olahraga. Kali ini ada trek-trekan nih. Enggak, balapan MotoGP teman bro 2. Yang MotoGP Aragon 2026 memasuki hari terakhir nih, Minggu 30 Agustus teman bro 2. Balapan utama di sirkuit Motorland Aragon Spanyol menjadi puncak rangkaian setelah sebelumnya digelar latihan, kualifikasi dan sprint race nih. Di kelas MotoGP, Marco Bezzecchi akan start dari pole position, sementara Marc Marquez menempati posisi kedua dan Alex Marquez berada di posisi ketiga. Pada sprint race, Marc Marquez berhasil keluar sebagai pemenang, disusul Alex Marquez di posisi kedua dan Bezzecchi di posisi ketiga. Sementara itu, perhatian penonton Indonesia nih agak terbelah nih teman berdua, karena ada Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Rider muda Indonesia tersebut akan mulai balapan dari posisi ke-22 dan berusaha memperbaiki posisinya sepanjang race tentunya. Untuk jadwalnya nanti Moto3 dijadwalkan berlangsung sore hari, sedangkan race utama MotoGP digelar malam hari waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang ingin menonton gimana aksi-aksi pembalap MotoGP, yuk nanti malam gasin aja teman bro 2.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Masih di Santai Siang teman Rudo bareng aku Wira, dan informasi olahraga berikutnya kali ini ada dari UFC nih teman Rudo, yang menjalankan debut manis nih petarung Indonesia di kancah UFC, yaitu Bilal Hasan ya, tampil di UFC Fight Night Nurmagomedov versus Song pada Sabtu tadi malam ya. Bilal menghadapi pertarung Veru Nilsson Rojas di Oriental Sports Center. Bilal tampil agresif sejak ronde pertama dengan kombinasi tendangan dan pukulan. Ia bahkan sempat menjatuhkan Rojas dan memberikan tekanan lewat serangan ground and pound nih. Meski Rojas sempat memberikan perlawanan, Bilal tetap mampu mengontrol jalannya pertarungan 82. Memasuki ronde kedua, pertarungan semakin sengit. Rojas sempat menjatuhkan Bilal dengan tendangan ke arah badan, namun Bilal langsung bangkit dan kembali menyerang dengan lebih tenang. Momentum akhirnya datang ketika Bilal melepaskan pukulan kanan lurus yang telak ke wajah Rojas. Rojas langsung terjatuh dan wasit menghentikan pertarungan. Bilal Hasan menang KO di ronde kedua. Kemenangan ini membuat Bilal mencatat debut yang sempurna di UFC sekaligus mempertahankan rekor MMA 10 kemenangan tanpa kekalahan. Usai menang, Bilal bahkan merayakan dengan tarian ala Michael Jackson, debut yang benar-benar berkesan dari sang Indo Ninja. Semangat buat Bilal ya, terima kasih udah mengharumkan nama Indonesia di kancah UFC. Pokoknya kedepannya semoga semakin ganas lagi wes dalam bertarung, sehingga bisa menang dan menang terus ya. Semangat dan terima kasih buat Bilal.

0: Mesti.
1: Pagi.
2: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
2: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
2: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Udah yuk, OTW.

Lanjut lagi teman berdua, masih dari informasi olahraga ya. Kali ini ke dalam negeri dulu ya. Ada Persija Jakarta yang tampil meyakinkan dalam laga pramusim teman berdua. Macam Kemayoran sukses mengalahkan Brisbane Roar dengan skor telak 4-0 di Jakarta International Stadium atau JIS nih. Kemenangan ini menjadi modal positif Persija setelah sebelumnya menggelar peluncuran tim untuk menghadapi musim baru ini. Performa impresif ditunjukkan sejak pertandingan berlangsung hingga akhirnya 4 gol berhasil bersarang ke gawang Brisbane Roar. Hasil ini tentu menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Persija sebelum memasuki kompetisi resmi. Apalagi menghadapi tim asal Australia seperti Brisbane Roar menjadi salah satu ujian penting dalam persiapan tim nih. Persija menang 4-0 clean sheet dan tentunya mengirim sinyal positif menjelang musim baru nih, karena di bulan depan ya, bulan depan masih sebentar, beberapa hari lagi ya, mungkin pertengahan bulan depan itu sudah mulai bergulir Liga 1 ya. Nanti semoga Persija bisa memberikan perlawanan, bisa merebut tahta dari Persib Bandung yang sudah back to back ya, 3 kali juara berturut-turut. Apakah Persija bisa menghentikan langkahnya? Kita saksikan aja musim depan teman berdua ya.

tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Tentunya masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Masih bareng aku Wira. Setelah tadi nih kan ngomongin info olahraga, kali ini aku mau ngajakin kamu untuk ngomongin info seputar entertainment nih teman Pro 2. Wih, ada apa nih? Ini yang pertama teman Pro 2. Aduh. Kenapa tiba-tiba aduh ini ada Tante Gal Gadot, Tante yang mengisyaratkan dirinya telah selesai memerankan karakter Wonder Woman di semesta DC, teman berdua. Dalam wawancara dengan Screen Rant, Gadot mengatakan belum melakukan pembicaraan spesifik dengan James Gunn maupun DC Studios mengenai kemungkinan kembali sebagai Wonder Woman. Percakapan terakhirnya dengan Gunn terjadi ketika sang sutradara datang ke studio untuk membahas pengembangan film ketiga. Namun setelah itu, Gal Gadot mengaku belum mendapat informasi konkret mengenai kelanjutan perannya. Gal Gadot pun memberikan pesan untuk artis yang nantinya menggantikannya. Ia berharap pemeran baru Wonder Woman bisa menikmati perjalanan bersama karakter yang menurutnya sangat dicintai banyak orang. Sementara itu muncul rumor Adriana Arjona akan menjadi Wonder Woman baru dan disebut akan tampil dalam Man of Tomorrow, sequel Superman garapan James Gunn nih. Namun perannya masih dirahasiakan teman berdua, dan ada dugaan ia justru memerankan Maxima. Hingga kini DC Studio belum mengonfirmasi pemeran Wonder Woman yang baru nih teman berdua. Aduh, Tante Gal Gadot jangan pensiun dulu dong. Keren banget loh jadi Wonder Woman. Pasti kamu nih yang kalau fansnya Gal Gadot nih pasti pengen banget kan ya. Pasti kecewa kalau misalnya dengar sampai Gal Gadot berhenti memerankan Wonder Woman ini. Ya semoga apapun yang diambil oleh Gal Gadot dan segala urusan nih, segala tim dari DC Studio bisa menemukan titik terang dan jadikan yang terbaik ya. Pokoknya sukses terus buat Tante Gal Gadot nih.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Oke, teman berdua, lanjut lagi, dan kali ini ada berita yang kurang mengenakan ya teman berdua. Ada aktor sekaligus pengisi suara legendaris Peter Cullen meninggal dunia pada usia 85 tahun nih. Cullen wafat pada hari Rabu kemarin di Los Angeles, Amerika Serikat, dan meninggalkan warisan besar di dunia animasi serta film teman berdua. Namanya paling dikenal sebagai suara Optimus Prime dalam franchise Transformer. Ia pertama kali memerankan karakter pemimpin Autobots tersebut dalam serial televisi Transformer pada tahun 1984. Kemudian kembali mengisi suara Optimus Prime dalam 7 film Hollywood sejak 2007 hingga 2023. Selain Optimus Prime, Cullen juga dikenal sebagai pengisi suara Eeyore, keledai pemurung dalam Winnie the Pooh. Ia juga pernah mengisi suara Car dalam Knight Rider hingga suara Predator dalam film The Predator dan Raungan King Kong. Menariknya, karakter Optimus Prime terinspirasi dari nasihat kakaknya yang merupakan veteran perang Vietnam, teman berdua. Sang kakak menyarankan Cullen untuk memerankan Optimus sebagai pahlawan sejati, bukan pahlawan Hollywood, dengan kekuatan yang tetap disampaikan melalui kelembutan. Atas kontribusinya, Cullen mendapat nominasi Daytime Emmy pada 2011 dan penghargaan pencapaian seumur hidup dari Children's and Family Emmy Awards pada tahun 2023. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi dunia pengisi suara dan jutaan penggemar karakter yang pernah ia hidupkan. Aduh, sekali lagi pokoknya selamat jalan untuk Peter Cullen, rest in peace ya. Terima kasih udah mengisi suara Optimus Prime, salah satu karakter juga yang aku sukai ini ya. Ya, terima kasih banyak udah meninggalkan karya-karya yang indah untuk penggemar Transformer di dunia. Pokoknya rest in peace buat Peter Cullen.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Teman Terbaik.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, lanjut lagi teman berdua. Kali ini ada dari Indonesia, dari dalam negeri ini teman berdua ya. Ada film Operasi Pesta Copet yang menjadi film panjang pertama Eddie Kemot nih, drummer Seringai, yang mencoba menggabungkan kehidupan skena musik dengan genre haze atau pencurian. Film ini terasa kuat ketika menggambarkan atmosfer festival musik, terutama Pesta Pora teman berdua. Detail seperti merchandise band The Adams, Teenage Dead Star, The Jensen, hingga Seringai membuat suasana terasa autentik. Sebagian adegan bahkan direkam langsung saat Pesta Pora 2025 tahun 2022. Film ini juga cukup berhasil menjelaskan dunia konser, mulai dari moshpit hingga perilaku penonton. Namun, konsep haze yang menjadi inti cerita justru terasa kurang menggigit. Aksi pencopetan tidak terlalu mampu membangun suspense dan akhirnya terasa seperti cerita sampingan. Penampilan Iqbal Ramadan sebagai Ijal, seorang pemuda yang mencopet karena masalah ekonomi, juga dinilai kurang meyakinkan secara visual maupun gestur. Di sisi lain, Fauzan Lubis sebagai Silet justru mendapat sorotan positif karena mampu menampilkan karakter kelas bawah dengan gestur dan pembawaan yang natural. Christo Emmanuel, Kawai Labiba, dan Zulfa Marani juga dinilai berhasil menghidupkan kelompok pencopet dalam film ini teman-teman. Pada akhirnya, Operasi Pesta Copet lebih kuat sebagai gambaran kehidupan anak-anak skena musik dan persahabatan daripada film Haze nih. Di balik cerita tentang pencopetan dan kesenjangan sosial, film ini menghadirkan pesan bahwa dalam situasi sulit masih ada orang-orang yang bisa menjadi tempat untuk pulang dan bertahan bersama. Buat kamu teman-teman dua yang mungkin belum melihat filmnya atau pingin ngerasain juga gimana sih filmnya tuh, pingin tahu, yuk gas langsung ke bioskop karena lagi diputer nih di bioskop-bioskop kesayangan kamu nih.

Lanjut lagi teman berdua ya, masih dari dunia entertainment kali ini ya. Ada sejumlah selebritas yang memberikan dukungan kepada Deddy Mahendra Desta nih setelah dirinya mengumumkan pamit dari Vindes Corp nih teman berdua. Perusahaan media digital yang dibangun dan dibesarkan bersama Vincent Rompis ya. Keputusan tersebut disampaikan Desta melalui Instagram pada Rabu 26 Agustus 2026 setelah melalui pertimbangan panjang demi kebaikan semua pihak. Unggahan Desta langsung dipenuhi dukungan dari rekan-rekan selebritas. Vincent Rompis juga memberikan komentar penuh hangat dengan menuliskan pesan cinta untuk sahabatnya tersebut. Dukungan serupa datang dari Andre Taulani, Angie Storia, Habib Jafar, Wendy Cagur, Bintang Emon, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Regia Afgani Kamil juga ikut menulis di sana teman berdua. Hingga Jumat 28 Agustus 2026 ini, unggahan itu telah mendapat lebih dari 14... telah mendapat 14.000 komentar dan di bagian hampir 30. Desta juga meminta publik tidak membuat spekulasi mengenai alasan kepergiannya. Ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus berharap. Aduh batuk teman berdua, sorry ya. Sementara itu Vindes Corp turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi Desta selama perjalanan perusahaan. Vindes memastikan perjalanan mereka berlanjut ke babak baru bersama Vincent Rompis dan seluruh tim yang dikenal sebagai Satker. Desta juga mengucapkan terima kasih. Aduh, lagi batuk-batuk terus teman-teman. Maaf ya, Desta juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah menemani perjalanan Vindes selama ini. Meski tak lagi terlibat dalam aktivitas harian perusahaan, Desta menegaskan Vindes akan tetap menjadi bagian penting dalam kenangannya. Aduh, sedih banget yang ngeliat baca berita ini ya teman berdua ya. Padahal udah kompak banget Desta sama Vindes tuh, tapi ya mungkin ini jalan yang terbaik untuk Desta ya, yang akhirnya memutuskan keluar dari perusahaan yang dia bangun sendiri bersama Vincent Rompis. Ya semoga apapun yang diambil keputusan oleh Desta dan Vincent dan juga Vindes nih, semoga tetap menjadi yang terbaik untuk mereka. Tugas kita cuma mendukung aja ya teman berdua, gak usah berspekulasi yang aneh-aneh ya. Oke teman berdua, info ini sekaligus menjadi penutup santai siang kali ini bersama aku Wiraya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi sampai jam 3 sore ini teman berdua. Pokoknya aku mau ucapin terima kasih banyak udah join, semoga kamu terhibur ya, tetap terhibur. Habis ini bakal ada Gigi yang nemenin kamu di sore ceria, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman, sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman,

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman,

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: You're listening to Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Madrasah di Buleleng dorong inovasi digital dan prestasi. Madrasah di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan berbagai inovasi dan prestasi di bidang pendidikan. Salah satunya MI Nurul Huda Singaraja yang mengembangkan sistem informasi MI Nurul Huda atau Siminuha. Kepala MI Nurul Huda Singaraja Andi Rishadi mengatakan Siminuha awalnya dikembangkan setelah pihak madrasah mempelajari berbagai inovasi digital dari sekolah lain. Kini aplikasi tersebut telah berbasis APK dan dapat diakses melalui Play Store. Informasi berikutnya teman Pro 2, Pendidikan Demokrasi KPU Buleleng bekali pemilih pemula di SMA N1 Teja Kule. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui program Pendidikan Demokrasi bagi pemilih pemula. Kali ini kegiatan digelar di SMA N1 Teja Kule pada Jumat 28 Agustus 2026 dengan melibatkan ratusan siswa kelas 11 sebagai calon pemilih pada pemilu mendatang. Program tersebut menjadi bagian dari upaya KPU membangun kesadaran demokrasi sejak bangku sekolah. Selain mengenalkan proses kepemiluan, para peserta juga diajak memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menentukan pemimpin melalui pemilu. Informasi terakhir teman Pro 2, Satlantas Buleleng ingatkan pentingnya budaya tertib berlalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng mengimbau masyarakat membudayakan tertib berlalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Aibtu Nyoman Supriyawan mengajak masyarakat menjadi pelopor keselamatan dan meningkatkan kesadaran dalam berkendara. Ia menegaskan pengguna jalan memiliki peran penting dalam menciptakan keselamatan lalu lintas. Setiap pengendara diharapkan mematuhi ketentuan yang berlaku serta mengutamakan keselamatan selama berkendara. Sikap disiplin tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Sekian Info Pro 2, aku GG. Selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, Teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: Masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana. Sama seperti minggu lalu, itu dia kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta, yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana. Masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Dengan aku harus pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang dengar suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Jessica Toglo Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya, kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

ini sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: Hit Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Produe FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produe, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produe, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produe. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produe. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produe. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produe di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman produser. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman produser, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman produser, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman produser, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman produ menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lande Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9-nya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Gigi tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 5 sore ini kita masuk di segmen Ngeteh Sore Yuk teman Pro 2 ya. Selamat sore dan selamat menikmati hari Minggu teman Pro 2 buat kamu mungkin yang baru bergabung ya di Pro 2 RRI Singaraja. Sore hari ini tentunya, apa kabar teman Pro 2? Semoga masih semangat ya, meskipun weekend tinggal menyisakan beberapa jam lagi di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 ini ya. Dan bareng aku Gigi teman Pro 2 ya, hari Minggu 30 Agustus 2026 artinya besok kita udah kembali lagi dengan rutinitas. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja atau kembali menjalani aktivitas seperti biasanya teman Pro 2 ya. Karena besok Senin, aduh sorry aku ngingetin besok hari Senin. Mungkin sekarang kamu lagi enjoy nikmatin weekend ya, tapi aku tiba-tiba ngingetin bahwa besok udah Senin lagi aja. Nah mungkin sebelum weekend benar-benar berakhir nih ya teman Pro 2 di hari ini, buat kalian yang punya pasangan, kenapa gak manfaatin waktu sore ini untuk quality time? Kalau yang jomblo, aduh yang jomblo atur-atur sendiri deh, aku di sini infonya nyiapinnya buat yang punya pasangan aja. Jahat banget, gak apa-apa ya kali ini aja ya. Karena kalau ngomongin weekend bareng pasangan itu sebenarnya gak harus selalu pergi ke tempat mahal atau bikin rencana yang luar biasa teman Pro 2. Jalan sore mungkin ya, sambil ngobrol seperti saat ini di Singaraja yang suasananya lagi syahdu-syahdunya teman Pro 2 ya. Karena ya sebenarnya gak harus selalu pergi ke tempat-tempat mahal atau bikin rencana yang luar biasa gitu ya. Jalan sore sambil ngobrol itu ya cukup asik juga. Atau kulineran, mencari makanan favorit, nonton film mungkin, atau sekedar duduk bersama sambil cerita di taman kota atau di eks pelabuhan teman Pro 2. Aktivitas selama seminggu juga bisa menjadi momen yang menyenangkan ya. Yang penting bukan seberapa mahal kegiatannya, tapi seberapa berkualitas waktu yang kita habiskan bersama pasangan kita. Nah sore ini aku bakal bahas kasih ya beberapa ide mungkin ya tentang teman Pro 2 yang coba ingin menghabiskan waktu bersama pasangannya. Jadi buat kamu yang sedang bersama pasangan nih, atau mungkin sedang mencari inspirasi untuk weekend berikutnya, jangan kemana-mana. Kita lanjut ngobrol di segmen berikutnya ya teman Pro 2 di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Gege. So stay tune terus teman Pro 2, enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Pro 2 masih di ngeteh sore you, sore ceria bareng aku GG tentunya di Pro 2 RRI Singaraja sore hari ini. Dan kita lagi ngobrolin cara seru habiskan weekend bareng pasangan, teman Pro 2 ya. Karena kita udah masuk di waktu-waktu sore hari gitu ya, dan di akhir minggu, di hari minggu, hari terakhir di minggu ini, teman Pro 2 ya, gimana sih, muter-muter banget. Mungkin kalau dilihat nih cuaca pada sore hari ini cocok banget buat kamu menghabiskan waktu bareng pasangan kamu, iya gak sih teman Pro 2? Mungkin salah satu aktivitas yang paling bisa kamu lakuin ya, yang simple, adalah kulineran. Gak perlu restoran mahal atau tempat yang lagi viral gitu. Coba mungkin kamu bisa cari warung, kedai, atau jajanan yang belum pernah kalian coba gitu ya. Dan bisa sambil menikmati makanan kulineran di pinggir pantai sambil lihat sunset. Wih, asik banget gitu. Bahkan bisa dibuat jadi permainan kecil gitu. Masing-masing memilih satu tempat makan, kemudian kalian tentukan makanannya mana yang paling enak, asik gitu ya. Ya, simpel, sederhana, tapi bisa jadi pengalaman yang menyenangkan. Selain kulineran, mungkin jalan sore juga bisa jadi pilihan, teman Pro 2 ya. Gak harus jauh-jauh, cari tempat yang nyaman, kemudian

ya dikurangin deh gitu HP-nya, kalau bisa di silent atau di off gitu ya HP-nya. Yes. Ya mungkin at the moment aja, kayak menghabiskan waktu sore hari ini aja sama bareng pasangan. Jadi kamu fokus gitu perhatiannya ke pasangan kamu, iya gak sih? Dan ya ternyata gak perlu pergi jauh untuk mendapatkan weekend yang seru teman Produa. Tapi kalau teman Produa sedang ingin melakukan sesuatu yang berbeda, masih ada beberapa aktivitas yang bisa dicoba. Kita bahas di segmen berikutnya ya, di Ngeteh Sore You, Sore Ceria Produa RRI. Singar aja bareng aku GG. So stay tune terus teman Produa, jangan kemana-mana, sabar, tunggu ya.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081558 3.

0: 0811-6164-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi obrolan kita di minggu sore ini ya. Kalau tadi kita udah ngebahas kulineran dan jalan sore bareng pasangan gitu ya. Sekarang mungkin buat kalian yang mager-mager keluar rumah gitu ya, karena energi kita udah habis dalam satu minggu ini di kerjaan atau mungkin di sekolah atau mungkin di kuliahan gitu ya, ternyata tetap banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama pasangan teman Pro 2. Salah satunya adalah masak bareng. Cie-cie-cie, romantis banget. Nggak perlu membuat menu yang sulit-sulit teman Pro 2 ya. Nggak usah bikin mungkin steak gitu. Kan itu ribet ya teman Pro 2. Cari resep yang simple-simple aja, yang sederhana aja. Belanja bahan bareng gitu ya. Terus coba masak bareng. Kalau berhasil dan rasanya enak, tentu bisa menyenangkan ya. Kalau ternyata hasilnya kurang sesuai harapan, ya udah kalian bisa saling menyalahkan satu sama lain. Justru ya hal-hal seperti itu bisa menjadi cerita lucu yang bisa diingat bersama gitu ya. Selain itu kalian juga bisa membuat mungkin nonton film bareng gitu ya. Pilih film yang sama-sama kita ingin tonton gitu. Siapkan cemilan kemudian nikmati waktu santai bersama gitu. Lalu chill, asik gitu. Atau buat kalian yang suka musik, coba bikin playlist berdua gitu. Masing-masing memilih lagu yang lagi disukain atau lagi banyak didengerin saat ini gitu ya. Lalu dengerin bersama. Atau mungkin kalian bisa dengerin Pro 2 RRI Singaraja bareng-bareng, ya gak sih? Ih, romantis banget kata saya teh. Bisa juga saling bertanya gitu, kenapa kamu suka lagu ini gitu ya, kenapa kok akhir-akhir ini kamu sering dengerin lagu ini gitu. Dari satu lagu aja bisa muncul cerita yang mungkin panjang lebar ya. Intinya quality time gak harus selalu menghasilkan foto bagus atau konten yang keren. Yang penting kalian benar-benar menikmati waktu kalian berdua. Karena minggu sore sebentar lagi selesai, besok kita kembali lagi ke kesibukan kita masing-masing ya di hari Senin. Jadi sebelum kita tutup obrolan di sore hari ini, ada satu hal yang perlu diingat ketika menghabiskan waktu bersama pasangan. Nanti kita bahas sekaligus ya, menutup ngeteh sore yuk sore ceria Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Gege. Tapi ya sabar dulu teman Pro 2, segmen berikutnya ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Semakin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.
1: Via web streaming rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, enggak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir ngeteh sore yuk sore ceria Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG ya. Dan sore ini kita udah membahas berbagai cara untuk menghabiskan weekend bersama pasangan ya. Mulai tadi ada kulineran gitu, terus jalan sore, masak bareng sampai nonton film bareng gitu. Tapi sebenarnya ada satu hal yang jauh lebih penting daripada semua aktivitas tersebut teman Pro 2, yaitu bagaimana kita menikmati waktu bersama. Enggak harus mahal, enggak harus pergi jauh, dan enggak harus selalu terlihat keren di media sosial. Terkadang ya duduk bersama sambil ngobrol dan saling mendengarkan sudah cukup untuk membuat semua hari terasa spesial teman Pro 2. Apalagi di hari ini nih, hari Minggu 30 Agustus 2026, weekend memang akan segera berakhir. Besok kita kembali ke rutinitas masing-masing di hari Senin. Tapi perhatian kepada pasangan tentunya gak harus berhenti ketika weekend selesai ya teman Pro 2. Jadi kalau hari ini kalian menghabiskan waktu bersama pasangan, nikmati momennya. Kalau belum sempat bertemu, gak perlu khawatir, masih ada hari-hari berikutnya untuk membuat quality time yang menyenangkan. Karena hubungan bukan hanya tentang momen besar atau kejutan yang luar biasa. Hal-hal sederhana, hal-hal simpel seperti bertanya, kamu hari ini gimana? How's your day? Gitu asik. Mendengarkan cerita dan memberikan perhatian juga itu punya arti yang sangat, sangat apa ya, sangat-sangat dibutuhkan dari setiap pasangan teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sehabis ini aku masih bakal temenin kamu, dan di sore ceria ini masih ada satu segmen lagi yaitu Pro 2 Dewata. Nanti kita akan membahas semua hal tentang yang berkaitan dengan Pulau Dewata ini atau di Pulau Bali ini teman Pro 2 ya. Seperti apa informasinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: CyberDeck, sebuah komputer rakitan bergaya futuristik yang bisa didesain sesuai keinginan pemiliknya. Beda sama laptop biasa, jadi CyberDeck ini dirakit sendiri, pakai berbagai komponen mulai dari Raspberry hingga casing hasil cetak 3D. Karena dibuat sendiri, setiap CyberDeck ini punya tampilan yang unik dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Di CyberDeck ini juga punya banyak manfaat ya, untuk belajar coding, menjalankan sistem operasi Linux, hingga belajar cyber security. Tren ini pun ramai dibahas di TikTok ya dan juga YouTube, meskipun belum bisa menggantikan fungsi laptop sepenuhnya, tapi ini membuktikan kalau teknologi juga bisa lahir dari kreativitas para penggunanya. Nah, kalau kamu sendiri lebih tertarik merakit CyberDeck atau tetap nyaman pakai laptop biasa nih?
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: bukan. Hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini kita masuk di segmen Pro 2 Dewata, teman Pro 2 ya. Di sini kita bakal membahas semua hal tentang Pulau Bali, bisa tradisi, budaya, kuliner, wisata. Dan di sini aku ada informasi terkait dengan seni ya, teman Pro 2 yang ada di Bali ya. Dilansir dari rri.co.id, seratusan seniman dan desainer hadirkan 117 karya di Adi Rupa ke-6, teman Pro 2. Sebanyak 117 karya dari 147 seniman dan desainer dipamerkan dalam Bali Dwipantara Adi Rupa ke-6 di Natacita Art Space, Institut Seni Indonesia atau ISI Bali. Pameran tersebut dibuka 26 Agustus 2026 dan berlangsung hingga 25 September 2026 nanti. Pameran ini mengangkat tema Rupa Jenana Rasmi, Pendar Mahaindah Karisma Pengetahuan. Karya yang ditampilkan mengangkat beragam hal mulai dari pengalaman pribadi, tradisi, perkembangan teknologi hingga persoalan kehidupan sehari-hari, teman Pro 2. Kurator pameran Arif B. Prasetyo, Warih Witsastana dan Niwayan Idayati mengatakan keberagaman karya menunjukkan cara berbeda para seniman dan desainer menyampaikan pengetahuan serta pengalaman melalui karya seni. Perbedaan tersebut terlihat dari bahan dan cara berkarya yang digunakan. Rektor ISI Bali Profesor Dr. Wayan Kun Adnyana mengatakan ruang pamer bukan hanya tempat menampilkan karya seni. Ruang tersebut menjadi tempat seniman, akademisi, dan masyarakat bertemu untuk bertukar ide. Prof. Kun mengatakan pertemuan di ruang pamer memberi kesempatan bagi para pelaku seni untuk bertukar ide dan gagasan. Interaksi tersebut dinilai penting agar kegiatan dan perkembangan seni terus berjalan. Pameran dibuka oleh Ida Bagus Sidarta Putra selaku mecenas sekaligus pecinta seni. Ia mengapresiasi konsistensi ISI Bali dalam menyediakan ruang seni serta mendukung pelestarian dan promosi seni budaya Bali ya. Semoga pameran-pameran seperti ini bisa lebih diperbanyak ya, teman Pro 2, tidak hanya di Denpasar aja, mungkin bisa menyasar di semua daerah di Bali, karena kita ketahui ya bahwa Bali sendiri ini gudangnya para seniman, teman Pro 2 ya. Jadi semoga pintunya terbuka lebar dan semua seniman-seniman tentunya yang berkarya di daerahnya masing-masing ini juga bisa mendapatkan ruang dan tempat untuk memamerkan hasil karya seninya ya, yang juga ini pasti menarik banyak minat wisatawan, karena saat ini Bali juga tidak hanya menjual wisata alamnya saja tapi juga menjual tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi kekuatan dan bisa menambah ekonomi masyarakat sekitar juga, teman Pro 2, iya gak sih? Dan semoga kedepannya makin banyak pameran-pameran atau ruang-ruang karya seni yang bisa menampilkan hasil seni dari seniman-seniman lokal di Bali, teman Pro 2 ya. Aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini, so jangan kemana-mana, teman Pro 2 stay tune terus ya bareng aku GG.

Purwe Sidi Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Pacung, Tejakula, Buleleng, Bali adalah salah satu pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali. Juru Mangku Ketut Maliarse yang menjadi penulis buku pura ini diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020 mengatakan memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Purwe Sidi di awalnya. Purwe Sidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Purwe berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi berarti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Purwe Sidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk menuju keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rezeki. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil, kerap terjadi goyangan hebat. Para betara kemudian memikirkan cara agar pulau ini menjadi labil. Untuk menyeimbangkan, kemudian ide betara melakukan penimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari pantai penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan. Maka akhirnya ide betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyangan yang keras seperti dahulu.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini ya, masih seputar terkait dengan karya seni ya. Kalau tadi ada seniman yang memamerkan karya seninya di ISI Bali, sekarang ada 7 desainer yang menampilkan karya dalam Dek Ranasda Bali Fashion Roadshow. Dan masih dilansir dari rri.co.id teman Pro 2, Dek Ranasda Bali Fashion Roadshow Wastra Hitakara di Jembrana menampilkan karya 7 desainer. Adapun desainer tersebut yakni busana adat AAA Turah Mayun, Body and Mind, Urban Etnik, Kacarita, Deluxe, Luh Jaum, dan Taksu. Melalui Dek Ranasda Bali Fashion Show Roadshow Mastra Hitakara, Dek Ranasda Provinsi Bali bersama Dek Ranasda Kabupaten Jembrana mendorong terbentuknya ekosistem mode ya, dan ekonomi kreatif yang berpijak pada identitas budaya. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dek Ranasda Provinsi Bali, Putri Koster, teman Pro 2 mengatakan konsep satu jiwa tiga rupa menjadi upaya untuk memastikan Wastra Bali tidak hanya bertahan sebagai warisan leluhur, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, terlindungi secara kebijakan, serta mampu membawa identitas budaya Bali ke panggung mode nasional dan global. Putri Koster menambahkan strategi tersebut dituangkan melalui konsep satu jiwa tiga rupa, yakni seni, bisnis, dan politik kebudayaan. Menurut Putri Koster, Wastra Bali memiliki kekuatan budaya yang tidak dimiliki tekstil pabrikan. Ia mengatakan Dek Ranasda Bali secara berkelanjutan menjalankan 3 program peragaan busana, yakni Dek Ranasda Bali Fashion Day, Dek Ranasda Bali Fashion Week, dan Dek Ranasda Bali Fashion Roadshow. Ketiga program tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem industri mode berbasis Wastra sekaligus meninggalkan warisan bagi perkembangan industri fashion Bali. Ya, semoga ya Ibu Putri Koster ini bisa terus membuat acara-acara untuk memamerkan hasil-hasil karya desainer-desainer lokal Bali, dan tentunya bisa merata ya di seluruh daerah yang ada di Bali ini, karena kita ketahui Bali ini kaya akan karya-karya seni dan juga ciri-ciri khas Bali tersendiri ya. Karena sayang kalau tidak dipublikasikan secara merata, dan ini juga bisa menjadikan sesuatu yang bernilai bagi Bali sendiri teman Pro 2 ya. Itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini bareng aku GG. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 ya, dan sampai sekarang hampir jam 7 malam. So teman Pro 2, aku pamit. Dijaga malam nanti bakal ada Zaki yang tentunya bakal kasih kamu informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Terima kasih banyak sekali lagi. Happy weekend, dan jangan lupa besok hari Senin guys. Aku ingetin, maaf ya. Bye-bye teman Pro 2. Thank you. Stay tune terus guys.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu, bareng aku, Zaki. Informasi pertama, teman Pro 2, Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng mengimbau masyarakat membudayakan tertib berlalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng, Aibtu Nyoman Supriawan mengajak masyarakat menjadi pelopor keselamatan dan meningkatkan kesadaran dalam berkendara. Ia menegaskan pengguna jalan memiliki peran penting dalam menciptakan keselamatan lalu lintas. Setiap pengendara diharapkan mematuhi kesatuan ketentuan yang berlaku serta mengutamakan keselamatan selama berkendara. Sikap disiplin tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Kepolisian Resor Polres Buleleng membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual untuk berani melapor dan mendapatkan pendampingan. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan kepolisian tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Penanganan terhadap setiap laporan akan dilakukan secara profesional, sementara perlindungan dan kebutuhan korban menjadi prioritas utama. Menurut Kapolres Buleleng, upaya penanganan tidak cukup hanya melalui proses hukum saja. Seluruh stakeholder dan elemen masyarakat perlu memberikan ruang aman agar korban berani speak up serta segera mengadukan tindakan kejahatan yang dialaminya. Dukungan juga dapat diberikan melalui lembaga pendamping perempuan dan anak maupun layanan konseling yang tersedia di kepolisian.

0: 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

teman terbaik kamu.

Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2 di manapun kamu berada. Yes guys, seru banget malam hari ini bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan tinggal malam-malam. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2 di hari Minggu 30 Agustus 2026. Wah, gimana kabar kamu semuanya guys? Dari pagi sampai menit ke-9 lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat selalu dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas di hari ini. Kemarin weekend liburan kemana sih teman Pro 2 ya? Di hari Sabtu Minggu, besok udah Senin, jadi harus semangat lagi. Apalagi besok udah akhir bulan ya teman Pro 2 ya, di tanggal 31 besok di hari Senin. Gimana? Bau-bau gajian udah tercium belum nih? Semoga udah ya teman Pro 2 ya. Jadi semangat nih. Kira-kira bakal check out apa sih? Coba cek-cek keranjangnya lagi teman Pro 2. Apa yang kira-kira worth it dibeli pas gajian besok, ataupun barang-barang yang tidak perlu mungkin dibuang aja daripada menemuin keranjang teman Pro 2 ya. Dan aku bakal nemenin kamu di malam hari ini, Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam sampai jam 12 malam nanti, tentunya dengan beragam program acara juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin malam kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih?

Siaran ini dengan Bukan Untukku teman Rodua. Aduh, aku puterin buat kamu malam hari ini. Wah, Bukan Untukku. Kira-kira dia yang di samping kamu teman Rodua, dia untuk kamu atau bukan teman Rodua? Kita gak tahu ya, we never know teman Rodua. Semoga cinta teman Rodua pada langgeng-langgeng semuanya. Yang belum punya pasangan, segera mendapatkan tambatan hatinya ya, dalam waktu dekat gitu ya. Dan kali ini teman Rodua, kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering atau setiap hari teman Rodua rasakan, tapi kita kayak gak nyadar teman Rodua, dan istilahnya kebawa arus teman Rodua. Doom scrolling ya. Jadi sederhananya guys, kita terus menerus continue mengkonsumsi konten-konten yang ada di media sosial gitu ya, terutama informasi yang negatif, terus apa ya, bikin cemas atau mungkin bikin pikiran makin capek aja pokoknya. Meskipun sebenarnya kita udah merasa capek di badan, tapi kita memaksakan untuk terus menonton konten-konten itu teman Rodua. Nah, yang menarik, doom scrolling ini bukan cuma soal berapa lama kita megang handphone teman Rodua. Kadang kita emang lagi cari info ya, karena ingin tahu apa yang terjadi di luar sana, di sekitar kita maybe, tapi tanpa kita sadar kita terus mencari informasi terus berikutnya, terus menerus, karena kita masih ada sesuatu yang harus diketahui gitu ya. Akhirnya apa guys? Bukannya merasa lebih enjoy, lebih tenang, kepala malah makin penuh teman Rodua ya. Jadi malam ini kita mau bahas tentang itu, doom scrolling itu. Kenapa kita gampang terjebak doom scrolling, dan gimana caranya supaya kita tetap bisa apa istilahnya nikmatin dunia digital tanpa merasa dikendalikan sama layar. Kalau kamu punya pandangan berbeda tentang doom scrolling, langsung WhatsApp kita aja.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang doom scrolling ya, teman Pro 2 ya. Nah, sekarang salah satu alasan guys kenapa scroll itu gampang banget bikin kita kecanduan ya, karena setiap kali kita geser layar scroll kita nggak tahu apa yang bakal muncul berikutnya, teman Pro 2 ya. Bisa jadi video lucu atau mungkin berita terupdate. Terus mungkin kalau teman Pro 2 suka lihat video lucu, yang lebih lucu komentarnya teman Pro 2. Kadang komentar netizen itu malah bikin kocak ya teman Pro 2 ya. Atau mungkin sesuatu yang bikin penasaran teman Pro 2. Jadi penasaran inilah yang bikin kita tuh terus mikir, ya udah satu lagi deh. Ya udah satu lagi. Akhirnya apa? Sampai berjam-jam teman Pro 2. Masalahnya satu lagi itu kadang berubah jadi 10 lagi, 20 lagi, dan ke bawah arus sampai larut pagi teman Pro 2 ya. Dan doom scrolling ini juga bisa muncul ketika kita lagi bosen atau mungkin ingin mengalihkan pikiran kita ya teman Pro 2. Misal kalau kita lagi gabut atau nunggu orang atau sebelum tidur, atau mungkin setelah menjalani hari-hari yang melelahkan teman Pro 2. Jadi apalagi guys ya, kita ngambil handphone enggak tuh, ngambil HP karena merasa itu adalah cara yang paling gampang untuk mengisi waktu, apalagi zaman sekarang ya teman Pro 2. Ya awalnya emang merasa terhibur, tapi kalau yang dikonsumsi terus-terusan adalah berita-berita yang mungkin negatif, informasi yang bikin stres atau khawatir, akhirnya pikiran juga ikut lelah teman Pro 2. Jadi kadang yang kita butuhin itu bukan video atau konten-konten berikutnya ya, tapi justru berhenti sebentar.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Podcast. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelumnya.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu ya. Dom scrolling teman Pro 2. Jadi sebenarnya pakai medsos dan nikmati berbagai konten ini bukan sesuatu yang salah ya teman Pro 2. Kita semua pasti pernah kayak nonton video pendek, reels, terus apa ya, meme, mengikuti berita-berita terupdate atau mungkin sekadar scrolling buat nyari hiburan teman Pro 2. Yang perlu diperhatiin yaitu tadi, jangan sampai kebiasaan itu ngambil terlalu banyak waktu kamu dan ngebuat diri kita jadi terus-terusan menerima informasi yang justru malah bikin pikiran gak nyaman ya teman Pro 2. Mungkin malam ini kita bisa coba satu kebiasaan sederhana, scroll dengan tujuan, bukan sekadar scroll karena otomatis teman Pro 2 ya. Dan kalau udah mulai merasa capek ya istirahat teman Pro 2, nggak ada salahnya untuk berhenti ya, karena dunia digital ini akan selalu punya konten baru setiap hari. Miliaran, jutaan konten pasti muncul tiap hari teman Pro 2 ya, dan waktu kamu untuk berselancar itu tidak pernah ada batasnya teman Pro 2 ya, tak terbatas. Jadi jangan sampai kita sibuk mengejar konten-konten berikutnya sampai lupa nikmatin kehidupan yang sedang berjalan di depan mata. Jadi harus imbang lah istilahnya teman Pro 2, antara kita konsumsi berita ataupun apapun yang ada di medsos dan juga kita menjalani kehidupan di dunia nyata juga. Jangan sampai terlalu terlena lah, simpelnya kayak gitu teman Pro 2. Dan itu tadi sharing kita malam hari tentang doom scrolling teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang masih dengerin siaran Pro 2 ya, thank you banget, selamat malam. Udahlah, menit ke-54 nih, lepas pukul 19 waktu Indonesia. Tunggu bentar lagi, aku bakal ngajak kamu untuk join Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Indo Pro Indie malam hari ini, 1 jam ke depan sampai pukul 21 teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah tentunya ya. Sebelum itu masih banyak single-single malam hari ini yang aku puterin untuk nemenin kamu. So stay tune di Pro 2 aja.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Ini ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, kontar sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Yo, semua masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Rodua, tentunya masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Setelah tadi 1 jam ke belakang tadi kita join Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Indo Pro Indie setiap hari Minggu, tentunya untuk nemenin malam kamu ya teman Pro 2. Kali ini kita balik lagi ke Singaraja teman Pro 2, tentunya dengan program-program yang asik-asik bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan sekarang karena udah pukul 9, udah menit ke 6 teman Pro 2, jadi kita masuk di segmen request time. It's time for request time. Udah banyak banget teman Pro 2 yang udah request by WA. Aduh, ada 1 2 3 4 aduh 10 ada sih kayaknya teman Pro 2 ya. Kita bacain dulu ya. Ada banyak banget, ada Kak Nang Boy malam hari ini yang udah join dari tadi ini ya, minta lagunya katanya dari Isyana Sarasvati dengan Lembaran Buku. Salamnya buat Kak Anggi, Kaisih, dan semua pendengar RRI Singaraja aja. Thanks Zaki, doa yang terbaik. Amin, doa terbaik juga untuk Kak Nang Boy malam hari ini. Sehat-sehat ya Kak Nang Boy ya. Next ada siapa tadi? Kak Flower alias Kak Bunga minta lagunya dari Yogi Nandes dengan Lewat Semesta. Okay, udah join di TikTok belum malam hari ini Kak Bunga? Terus ada Kak Akbar yang minta lagunya Perunggu, judulnya apa? Bebas. Okay, kita kasih untuk Kak Akbar dengan apa tadi ya? Aku masukin yang Ini Abadi. Okay, ditunggu aja. Pokoknya buat Kak Akbar malam hari ini. Isyana Sarasvati udah aku masukin belum ya? Oh udah, jadi kita langsung sikat aja. Buat kamu ingin request teman Rodo, langsung di Wawa aja di 0811-399-1084. Atau juga kita juga live TikTok malam hari ini guys. Udah ada 9600 yang udah join, jadi silakan join juga malam hari ini ya. Langsung dicari RRI_Singaraja. Isyana Sarasvati dengan Lembaran Buku, spesial untuk Kak Nang Boy.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Yo, teman Prodo masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Prodo 2 Singer aja teman terbaik kamu. Cepet banget ya, menitnya udah menit ke-20 aja. Lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Oh iya, sebelum itu, siaran ini guys bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing. Dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Silahkan dieksplor sendiri fitur-fiturnya apa aja. Gitu ya teman Prodo ya. Next song ada Kak Nindya yang minta lagunya dari Akbar Chalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Waduh, lagunya lagi hits banget nih teman Prodo ya. Apakah masuk chart top 20? Kita tunggu nanti di akhir minggu ya teman-teman ya. Next ada Kak Cantik alias Kak Stay malam hari ini minta lagunya dari Kak Hitna dengan Titik Nadir ya. Ditunggu untuk Kak Stay malam hari ini. Sehat selalu pokoknya ya. Next ada Kak Esi yang minta lagunya dari Tulus Hati-hati di jalan. Bukan, dengan Teh Hijau ya. Kak Esi, BTW Kak Esi lagi apa sih malam hari ini? Tapi katanya tadi kabarnya lagi baik selalu. Semoga teman Prodo selalu dilimpahkan keceriaan, keberkahan dan juga sehat selalu. Untuk teman Prodo dimanapun berada, yang lagi di jalan guys, mau kemana sih malam hari ini? Besok Senin pulangnya jangan terlalu larut. Siapa tahu besok ada agenda yang harus kalian lakukan di pagi hari, harus bangun pagi dan kerja selayaknya pejuang teman Prodo ya. So nikmati malam ini dan juga jangan lupa untuk hari esok ya teman Prodo ya. Next song kalau gitu Astaga Bercanda dari Akbar Chalai featuring Mingse special untuk Kak Nindya malam hari ini. Enjoy.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Yos, teman bro dua tulus dengan teh hijau spesial untuk Kak Esi Elviana malam hari ini. Kak Esi, semoga masih di sini ya, Kak Esi ya. Next song deh kalau gitu buat teman bro dua ada ke Ari 1818 yang request di by WA tadi minta lagunya dari Sheila on Seven dengan film favorit. Wah, ini asik sih. Kalau versinya teman pro 2, film favoritnya apa nih teman pro 2? Karena memang akhir-akhir ini sutradara Indonesia lagi berlomba-lomba untuk menciptakan film-film terbaiknya teman pro 2. Kalau di tahun ini aja deh 2026, film terbaik teman pro 2 apa? Nanti bisa komen di WhatsApp pro 2 atau juga di sini di komen-komen tap-tap live TikTok bisa juga teman pro 2 ya. Next ada Kak Fir juga yang minta lagunya Sumpah Mati dari Selina featuring Andi Rianto. Oke, Kak Fir, semoga masih di sini Kak Fir malam hari ini. Terus ada Kak Sriya Selalu yang minta lagunya dari Nai Kila MMG alias My Man Gue. Ya, My Man Gue kemana sih? Ada gak sih teman-teman? Sedih banget My Man-nya gak. Oke, guys. Yang lagi di jalan hati-hati ya teman pro 2 ya, karena memang akhir-akhir ini cuacanya aduh guys, wilayah Singaraja dan sekitarnya anginnya kencang banget teman pro 2. Tadi juga ada beberapa informasi ada pohon tumbang di dekat kantor di depan Jalan Gajah Mada ini. Aduh guys, pohon besar banget ya rebah ya, karena memang sebegitu kencangnya angin untuk di siang hari ini. Jadi buat teman pro 2 yang mungkin beraktivitas di luar ruangan yang untuk esok hari di jam-jam siang, pagi sampai siang sampai sore, hati-hati, selalu utamakan keselamatan kamu teman pro 2 ya, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan pokoknya. Next song, kalau gitu kita ke Sheila on Seven dengan film favorit spesial untuk Kak Ari 1818 aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

MMG, main-main gue, Naikila. Tadi lagunya spesial untuk Kak Sria selalu malam hari ini. Semoga masih di sini ya. Kakak, oh thank you banget dikasih kopi. Dan kita langsung lanjut lagi guys ke lagu pilihan dari Pak Budi malam hari ini. Mr. Budi, how are you today Mr. Budi? Semoga fine-fine aja malam hari ini ya. Di Medan gimana? Apakah angin juga kayak di Singaraja hari ini? Soalnya sekarang aja beberapa hari memang angin guys ya. Pokoknya hati-hati deh buat kamu semuanya. Pak Budi minta lagunya dari Keljo dengan Tak Sanggup Lagi. Aduh Pak Budi, kalau ada apa-apa cerita Pak Budi. Lagunya Tak Sanggup Lagi ini apa nih? Maknanya Pak Budi, nanti curhat ke Zaki ya. Penasaran apa maksudnya dari Pak Budi ini. Next ada ke Alvino Suryonegoro minta lagunya dari Marion Jola dengan Favorite Scene ya. Ditunggu Kak Alvino yang masih join malam hari ini lagi ngobrol juga nih sama teman-teman Pro 2 di live TikTok ya. Terus ada Kak Virgo hampir telat tadi katanya udah 2 kali telat tuh. Tapi sama siapa telat? Kayaknya bukan sama aku deh. Telat. Minta lagunya dari G Indrawari dengan Rasa Cinta Ini. Rasa Cinta. Memaknai rasa cinta seperti apa teman-teman Pro 2? Dengan menunjukkan kasih sayang, perhatian, ngasih gift atau apa? Beda-beda sih kayaknya teman Pro 2 ya gitulah pokoknya teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu langsung kita dengerin aja lagunya untuk Pak Budi Tak Sanggup Lagi dari Keljo. Ini lagunya Budi aja ya.

0: Bucil.
1: Biar gak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, karena waktunya semakin merapat, dan bukan merapat ya, emang udah jam 22 alias jam 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Jadi kita masih punya satu lagu lagi spesial untuk teman Pro 2, ada KNS malam hari ini, minta lagunya dari ST12 dengan Aku Terjatuh. Thank you banget nih buat teman Pro 2 semuanya yang udah join, udah komen-komen, udah tap-tap layar tadi ya, dan udah share-share juga di live TikTok malam hari ini. Sehat selalu dan tentunya dijaga kesehatannya, karena akhir-akhir ini emang cuacanya kayaknya mulai bergeser nih teman berdua, dari panas ke hujan, karena memang udah ada tanda-tandanya anginnya lumayan kencang ya di beberapa daerah di Indonesia juga. Jadi tetap jaga kesehatan buat teman berdua dimanapun itu ya. Dan nanti kita masuk di segmen curhat kamu di jam 10 sampai jam 11. Teman berdua, kita mau bahas apa nanti aku spill di segmen pertama di pas curhat kamu nanti ya. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Terjatuh.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI singer aja teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Zaki ya, nemenin kamu dijaga malam. Tentunya untuk teman Pro 2 yang masih dengerin, selamat malam aja. Besok di hari Senin semoga tetap semangat dan ready selalu menjalani aktivitas esok hari ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu malam hari ini merasa capek teman Pro 2, meskipun gak melakukan apa-apa, itu namanya mental fatigue teman Pro 2, kelan mental ya. Jadi mental fatigue ini bisa muncul ketika pikiran terus kerja terus tanpa cukup jeda, mulai dari tugas, terus sekolah, pekerjaan, masalah sama doi mungkin, atau masalah sehari-hari, terus apalagi coba problem-problem harian, notif handphone banyak banget, medsos, aduh segala macam informasi kita serap ya, sampai beberapa informasi yang kita konsumsi setiap hari itu salah satu penyebab kita kena mental fatigue juga teman berdua. Jadi malam ini kita mau bahas soal itu ya, mental fatigue ini, mulai dari kenapa sih kok kita bisa mengalami mental fatigue ini, sampai gimana caranya memberikan waktu yang cukup untuk jeda istirahat sehingga kita bisa enak lagi ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari dan bisa lepas dari namanya mental fatigue ini. Buat kamu yang punya sudut pandang yang lain dari mental fatigue ini, langsung sikat, WhatsApp aja ke kita di 0811 3991054. Nanti kita bahas dari berbagai sesi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jerah dari Bunga Citra Lestari, teman Rodua. Udah aku puterin buat kamu malam hari ini. Lagunya enak untuk nemenin malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Waduh, kayak lagu ya, bukan itu teman Rodua. Malam-malam yang lagi adem kayak sekarang gitu ya, lagi santai menikmati waktu istirahat teman Rodua semuanya malam hari ini. Kita tadi masih bahas tentang mental fatigue ya teman Rodua. Jadi mental fatigue ini bisa kita rasakan lewat berbagai hal-hal yang sederhana sebenarnya guys. Misalnya kita jadi susah fokus, terus juga gampang ini apa terdistraksi, gampang keganggu, sulit untuk memulai hal-hal yang penting, atau bahkan merasa bingung ketika harus menentukan pilihan yang sebenarnya pilihan yang gampang tapi kita menentukannya butuh waktu yang agak lama. Nah itu ciri-ciri kamu kena mental fatigue teman Rodo. Ini aku kutip dari berbagai sumber juga gitu ya, tapi kamu jangan telan mentah-mentah juga, harus cari sumber referensi lain juga yang menurut kamu bagus gitu guys. Dan yang penting sih guys, kamu bisa mulai mengenali pola pikir dari diri kamu sendiri. Kalau udah merasa kepala terlalu penuh, terlalu berat, mungkin itu waktunya mengurangi aktivitas yang gak terlalu penting dan istilahnya ngasih ruang lah untuk istirahat. Jadi analoginya, kalaupun ibaratnya meja-meja plastik lah guys ya, meja plastik kalau kita tumpuk buku yang banyak di atasnya, apalagi buku yang tebal-tebal, lama-lama kan namanya meja plastik pasti letoy ataupun patah, bisa jadi sampai patah juga teman. Begitu juga pikiran kita guys, kalau kita terlalu banyak isinya lama-lama bisa meledak juga gitu ya. Jadi sesekali kamu bisa rehat sejenak dari aktivitas itu, melakukan hal-hal yang dulu kamu lakukan setiap hari untuk mengurangi rasa bosan, terus cari hobi baru atau melanjutkan aktivitas yang biasa kamu lakukan. Masak, berkebun, olahraga bisa teman Rodua. Jadi harus pinter-pinter ngasih jeda untuk aktivitas yang berat

0: overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Oke, teman Rodu, tentang mental fatigue ya, dari pembahasan kita malam hari ini. Satu hal yang bisa kita reminder, kita ingatkan teman Rodu ya, kita gak harus loh guys selalu berada dalam kondisi maksimal setiap hari. No, gak harus kayak gitu. Ada kalanya kita produktif banget, memang harus gitu ya. Tapi ada juga waktunya kita butuh lebih banyak jeda. Istirahat itu penting, dan itu bagian dari keseharian juga guys. Yang penting kita bisa belajar mengenai mengenali kapan harus melanjutkan aktivitas dan kapan perlu memberikan waktu untuk diri sendiri. Sesekali me time, oke lah teman Rodua ya. Jadi istirahat itu bukan tanda kita lemah atau malas guys. Kadang berhenti sebentar justru merupakan cara jitu kita menjaga diri agar bisa terus melangkah gitu guys ya. Dan sehat-sehat pokoknya buat teman Rodua malam hari ini. Dan untuk nemenin malam kamu, masih banyak single koleksi Rodua yang bakal keputerin untuk nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Rodua RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Duh, Pak. Tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh clumsy? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, clumsy itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman clumsy.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Umat Sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, yang saat ini mengambil sebuah tema dari Bhagavad Gita 6 Sloka 24.

0: artinya?
1: Hendaknya seseorang menekuni latihan yoga dengan ketabahan hati dan keyakinan, dan jangan disesatkan dari jalan itu. Hendaknya ia meninggalkan segala keinginan material yang dilahirkan dari angan-angan tanpa terkecuali, dan dengan demikian mengendalikan segala indera di segala sisi melalui pikiran. Patut kita renungkan, terutama bagi mereka yang benar-benar melaksanakan praktik yoga yang sesungguhnya. Orang yang melakukan latihan yoga harus bertabah hati dan harus melaksanakan latihan yoga dengan sabar tanpa menyimpang. Dia harus yakin bahwa dirinya akan mencapai sukses pada akhirnya. Dia harus mengikuti jalan ini dengan ketabahan hati yang besar. Dan jangan merasa kecewa kalau ada rintangan terhadap tercapainya sukses. Sukses pasti dicapai oleh orang yang berlatih dengan serius, tegas, disiplin. Demikian umat sedharma yang dapat direnungkan dan yang dapat disampaikan untuk saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kita akhiri dengan paramung santi.

Ya, teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Maduara dari Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.

0: guess I'm a bad liar.
1: Teman Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
1: jam 6 sampai jam 10 pagi.
3: Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Om Swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, senang sekali bisa kembali menemani waktu istirahat para pendengar dimanapun berada dalam acara Renungan Dharma, sebuah ruang spiritual persembahan dari Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga kesejukan pikiran dan kemuliaan budi selalu melingkupi hati kita semua. Melanjutkan tuntunan suci mengenai keteguhan jiwa dalam mengarungi dinamika kehidupan, mari kita resapi bait-bait bijak yang terdapat dalam Manawa Dharma Sastra Adyaya 5 Sloka 158 sebagai berikut.

yang berarti sampai mati, hendaklah ia sabar menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, mengendalikan diri sendiri dan tetap suci, serta berusaha memenuhi tugas-tugas mulia yang ditentukan untuk para istri yang mempunyai satu suami saja. Saudara pendengar yang berbahagia, seloka ini menyingkap kekuatan sejati wanita melalui konsep ksanta atau kesabaran tanpa batas dan brahmacarini atau kesucian diri. Sastra suci tidak memandang kesendirian sebagai kemalangan, melainkan sebagai panggung spiritual yang agung. Di fase ini, setiap tantangan hidup ditransformasikan menjadi tapa berata yang mengikis karma buruk, membuktikan bahwa kekuatan batin seorang wanita mampu berdiri mandiri dan kokoh di atas pondasi Dharma. Lebih jauh lagi, ajaran Eka Patni Dharma ini menjadi pengingat berharga di zaman modern tentang pentingnya integritas, komitmen, dan kesetiaan mutlak. Mengisi hari-hari dengan pengabdian dan tugas-tugas mulia adalah cara terbaik untuk menghormati janji pernikahan yang suci. Keteguhan jiwa yang murni inilah yang akan melahirkan kedamaian sejati, sekaligus mengantarkan jiwa menuju kemuliaan tertinggi di alam spiritual. Umat sedharma yang saya hormati, demikianlah renungan hari ini mengenai keteguhan, komitmen, dan kesabaran jiwa dalam menghadapi pasang surut kehidupan berumah tangga. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Mari kita tutup kebersamaan ini dengan menghaturkan Paramesanti.

Zaman peradua perkembangan zaman membuka peluang yang semakin luas bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan di berbagai bidang. Selain menjalankan peran dalam keluarga, perempuan juga dapat berkembang sebagai pekerja, pelaku usaha maupun penggerak kegiatan sosial. Narasumber dialog pengarus utamaan gender Luh Irma Susanti mengatakan perempuan yang berdaya perlu memiliki kecerdasan, kemampuan, mengelola kehidupan dan keberanian untuk mengambil keputusan. Ketiga hal itu menjadi dasar bagi perempuan dalam mengembangkan diri dan menghasilkan karya.

Sementara itu, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja LPK sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Menurut Iqbal, PP3MI menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan, yakni pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan dengan membuka kanal pengaduan melalui kantor, media sosial, hotline, dan layanan pesan singkat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Selain itu, pendekatan proaktif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, aparatur desa, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang benar dan juga aman. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to Spada. Selamat pagi, teman Produa.
3: 105,4 FM Produa Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Produa. Wah, sudah masuk di hari Senin lagi. Hari yang biasanya sedikit hack dari hari-hari yang lainnya ya. Buat kamu yang mungkin hari ini lagi siap-siap mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah, kerja, atau mungkin sekarang lagi ada di perjalanan, semoga semuanya dalam keadaan baik ya, dan semuanya hari ini berjalan dengan lancar. Seperti biasa, aku Ita Saputri bakal hadir buat kamu di Spada, dan ada di Sarba Gita saatnya berbagi cerita. Seperti biasa juga, ada banyak cerita dan topik menarik yang bakal kita obrolin pagi hari ini. Sebelumnya aku mau tanya dulu dong teman Produa, kamu pernah gak sih tiba-tiba pengen beli sesuatu cuman karena barangnya lagi viral? Atau tiba-tiba pengen nyobain makanan tertentu karena semua orang di media sosial lagi ngomongin itu? Bahkan mungkin pernah juga ngerasa, wah aku belum tahu tren yang ini nih, jangan-jangan aku ketinggalan lagi. Kalau pernah, tenang aja, kamu gak sendirian. Karena di zaman sekarang tren itu bisa berubah cepet banget. Hari ini satu hal viral, beberapa hari kemudian sudah muncul tren baru. Kita buka TikTok, Instagram, atau media sosial lain, isinya itu bisa dipenuhi sama hal yang sama. Dan tanpa sadar, kita jadi ikut-ikutan. Bukan karena kita benar-benar suka atau butuh ya, tapi memang karena ada perasaan takut. Kalau kita nggak ikut, kita bakal dianggap ketinggalan. Nah, perasaan ini, seperti ini sering disebut dengan FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu rasa khawatir ketika melihat orang lain menikmati sesuatu, sementara kita merasa gak ikut jadi bagian di dalamnya. Pagi ini aku pengen ajak kamu untuk sedikit sharing, kira-kira kenapa sih kita takut ketinggalan tren? Sebenarnya apa yang bikin kita merasa harus selalu update? Dan apakah mengikuti tren itu memang penting supaya kita gak merasa tertinggal? Yeah. What about now? You tuned into the sounds of NSG.

0: gotta play it safe. No face, no case.
1: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
2: Pasti dong. Tapi lewat media apa?
1: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
2: Emang cocok buat anak muda?
1: Banget. Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
2: Format iklannya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
2: Gas deh. Gimana dong caranya?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
3: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, sebenarnya tren itu bukan sesuatu yang baru. Dari dulu sih selalu ada tren dalam kehidupan kita. Bedanya sekarang penyebarannya yang jauh lebih cepat karena adanya media sosial. Satu video bisa ditonton banyak orang dalam waktu singkat. Satu produk bisa tiba-tiba jadi incaran banyak orang. Satu gaya berpakaian bisa mendadak digunakan di mana-mana. Dan karena kita melihatnya terus-terusan, akhirnya muncullah perasaan kayaknya aku harus ikut deh. Disinilah istilah FOMO itu bisa muncul. Kita melihat teman-teman kita tuh mencoba sesuatu, terus kita harus ikut. Kita lihat orang lain pergi ke tempat tertentu, kita juga merasa kok aku belum pernah kesana. Kita lihat orang lain punya barang yang lagi viral, kita merasa harus punya, padahal belum tentu kita benar-benar butuh atau pengen sama barangnya gitu kan. Salah satu alasannya karena manusia memang punya kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Kita ingin diterima, ingin nyambung ketika ngobrol dengan teman, dan tentu saja gak mau merasa sendirian atau berbeda. Nah, media sosial kemudian membuat perasaan itu semakin kuat karena kita terus melihat apa yang dilakukan orang lain. Masalahnya, apa yang kita lihat di media sosial sebenarnya hanya bagian kecil dari kehidupan seseorang. Kalau lihat orang lain jalan-jalan tapi gak tahu apa yang lagi mereka pikirin kan. Terus juga kalau kita lihat orang lain beli barang baru tapi gak tahu kondisi keuangannya seperti apa. Jadi jangan sampai nih apa yang muncul di layar kita membuat kita merasa hidup kita kurang hanya karena kita gak mengikuti tren yang sama. Kalau hari ini kita merasa harus mengejar semuanya,

besok akan muncul lagi sesuatu yang baru untuk dikejar. Capek juga kan kalau misalnya tiap hari kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya bukan aku ketinggalan tren atau enggak, tapi lebih penting untuk bertanya kepada diri kita sendiri, aku memang suka dan butuh ini, atau aku cuma takut ketinggalan.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Iya, teman berdua, setelah tahu kenapa kita bisa mengalami FOMO, bukan berarti kita harus ikut-ikutan tren ya. Kita harus anti-tren gitu kan. Ikut tren sebenarnya boleh-boleh aja. Kalau ada tren yang menurut kamu seru, positif, sesuai dengan minat kamu, dan memang gak merugikan diri sendiri ataupun orang lain, ya kenapa enggak? Yang penting kan kita tetap punya kendali. Jangan sampai karena kita mengikuti tren, kita memaksakan diri. Misalnya nih, ada tempat wisata yang lagi viral, kita boleh aja penasaran dan ingin datang, tapi jangan sampai memaksakan diri hanya karena takut dianggap gak kekinian. Atau ketika ada barang yang lagi ramai dibicarakan, sebelum beli coba ditanya dulu, aku memang butuh barang ini atau cuman karena semua orang memilikinya. Gitu juga tren di media sosial ya, gak semua tren itu harus kita ikuti. Ada tren yang memang positif, ada juga yang mungkin gak sesuai dengan nilai atau kondisi ataupun kemampuan kita. Jadi sebenarnya menjadi anak muda yang update itu bukan berarti harus tahu dan mengikuti semua tren.

0: Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar. Antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: ada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke, teman Perdua, ada kisah inspiratif dari Bandung yang mungkin bisa jadi penyemangat untuk kamu yang sedang berjuang mengejar pendidikan. Namanya Irna Kurniawati, mahasiswi Universitas Islam Bandung yang menjalani kuliah sambil bekerja sebagai pengemudi ojek online untuk membiayai pendidikannya sendiri. Perjalanannya tentu gak mudah ya. Irna sempat menunda kuliah setelah kehilangan sang ibu dan ketika ayahnya juga harus menjalani perawatan karena sakit. Tapi kondisi itu gak membuatnya menyerah. Sejak semester awal, selepas kuliah, ia langsung bekerja mencari orderan, bahkan tetap berjuang menyelesaikan skripsi di tengah berbagai tantangan sampai akhirnya berhasil meraih gelar sarjana. Wah, kadang memang perjalanan ya menuju impian itu memang gak mudah, teman Perdua. Tapi selama kita terus melangkah, tentu selalu ada kemungkinan untuk sampai ke tujuan.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

82, Langit Bogor sempat bikin netizen bertanya-tanya loh ya. Jadi ada video yang memperlihatkan awan dengan warna-warni seperti pelangi. Sampai ada yang mengira ini tuh AI atau filter. Tapi ternyata fenomena itu benar-benar terjadi secara alami. Fenomena ini dikenal sebagai awan iridescent. Ketika cahaya matahari berinteraksi dengan partikel air atau kristal es yang sangat kecil di awan tipis, sehingga menghasilkan warna-warni yang berkilau. Yang menarik, fenomena ini beda dari pelangi biasa karena memang warnanya nggak membentuk busur, melainkan mengikuti bentuk awannya seperti apa. Wah, jadi kalau misalnya lihat langit warna-warni seperti ini, nggak perlu langsung curiga AI ya. Alam ternyata juga punya efek visual yang nggak kalah keren loh.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Satu info viral untuk kamu teman Pro 2. Jadi ada pemandangan yang bikin netizen takjub nih dari Nepal. Di tengah banjir bandang yang menghancurkan sejumlah bangunan, sebuah rumah berwarna hijau justru masih berdiri kokoh. Mungkin kamu sudah lihat videonya ya. Jadi peristiwa ini terjadi di kawasan sungai Trishuli, Nepal. Jadi video yang beredar itu memperlihatkan derasnya arus banjir membawa lumpur, puing-puing, bahkan bangunan di sekitar rumah itu ikut runtuh. Sementara rumah hijau ini tetap berdiri. Bahkan dalam video itu terlihat penghuni rumah berhasil selamat dan masih berada di bangunan tersebut. Wah, videonya viral, membuat banyak netizen yang kagum dengan kekuatan struktur bangunan itu. Tapi tentu saja kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau rumahnya itu pasti lebih kuat hanya dari video. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi, mulai dari posisi bangunan, terus juga kondisi tanah hingga konstruksinya. Yang pasti kejadian ini kembali mengingatkan kita betapa dahsyatnya kekuatan alam dan juga pentingnya bangunan yang aman serta tahan terhadap resiko bencana.